0: kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
1: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
2: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
3: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP negeri swasta jalur afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP negeri swasta jalur domisili, prestasi dan mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat petang Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Sragen. Saya Dewi Rati, hadir kembali untuk Anda di kesempatan hari ini, edisi siar hari Sabtu 27 Juni 2026. Nah, di petang hari ini ya, Kalakus Plus kembali menemani Anda, dan yang mau bergabung melalui line telepon ya 02718907999 ataupun SMS dan WhatsApp di 082133950947. Dan Anda juga bisa mengakses ya siaran kami melalui streaming di www.lppl.buanaasriseragi.com. Sudah bisa kembali ya streamingnya Mitra Buana. Baik, dibuka dengan satu lagu dari Koes Plus, Da Silva. Kebersamaan kita bersama lagu-lagunya Koes Plus sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik, di kesempatan hari ini ya Mitra Buana, di Kala Koes Plus, kangen lagu-lagunya Koes Plus. Oke, di sini sudah ada yang bergabung ya melalui WhatsApp. Dari Bapak Emita di Bomati Masaran, minta lagu Lamunan. Salamnya buat semua pecinta Koes Plus, tanpa terkecuali, yuk greng. Oke, terima kasih buat Bapak Emita di Bomati Masaran. Lamunan lagunya nanti ya, ditunggu. Baik Mitra Buana, sembari menunggu atensi Anda di line telepon, SMS dan WhatsApp, kali ini Dewi hadirkan dulu Keroncong Ku Mengerti.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ana sayur, ana woh-wohan. Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Hai, sudah daftar sekolah belum?
5: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
4: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
3: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
4: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baru saja ada keroncong Lamunan menemani kebersamaan kita ya di kesempatan hari ini. Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Baik, selamat petang saja untuk mitra Buana yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Di WhatsApp-nya Buana Asri. Oke, dibuka kembali ya. Mbak, minta lagu EOE ya. Salamnya buat Pak Sukono di Ngawi. Oke, terima kasih ya. Ini dari Mbak Pratiwi 343 sudah gabung. Kemudian Cinta Mulia Kos Plus lagunya. Salam buat Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Gini, Bunda Ninu, Eyang Pono, Pak RT, Ayah Taufan. Terima kasih yuk greng. Oke, terima kasih ya. Buat siapa ini? Oh, Mas Diar di Jaten Karanganyar sudah gabung juga di sini.

0: Ya Mitra Buana, kebersamaan kita di Kala Kus Plus. Kangen lagu-lagunya Kus Plus ya. Sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat. Di line telepon Buana Sri Sragen. Selamat petang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: The land of Jasmine.
0: Iya cantik.
1: Mbak Dewi, gimana kabar?
0: Alhamdulillah masih baik, sehat.
1: Gimana cuacanya di Sragen?
0: Mbak? Cuaca Sragen sedikit mendung, Mbak. Mbak Bunda Ros.
1: Bunda Ros?
0: Iya.
1: Berarti Bunda Ros ada dua nih.
0: Lah ini siapa toh? Kok hampir mirip suaranya?
1: Iya, udah dilupain gak apa-apa nih.
0: Oh, apa Mbak WR ya?
1: Iya betul.
0: Iya, suaranya lembut-lembut banget loh. Ini para monitor yang cewek-cewek ini, jadinya Dewi juga agak-agak salah nebaknya.
1: Iya, nggak apa-apa. Karena kan lama nggak dengerin.
0: Betul.
1: Ya biasa. Ini baru bisa di on loh Mbak.
0: Iya, tadi agak ada sedikit error ini streamingnya.
1: Sudah beberapa hari.
0: Gitu ya.
1: Iya, yang dari sini. Suaranya Mbak Dewi agak flu.
0: Mau flu ini kayaknya Mbak.
1: Oh gitu.
0: Ya. Musimnya di sini.
1: Oh musim flu ya.
0: Maka
1: nggak jadi flu, jadi
0: iya.
1: Flu lagi. Mau request lagu Mbak Dewi.
0: Iya, lagunya apa Mbak WR?
1: Nasib.
0: Nasib.
1: Ah iya, taunya itu.
0: Iya.
1: Tadi yang nyalami WR Mas Diar ya?
0: Iya betul.
1: Ya selamat petang Mas Diar, semoga sehat sekeluarga. Dan siapa lagi ya Mbak? Lupa nih.
0: Oh lupa juga ya.
1: Pak Eko ya, Pak selalu jelang saya. Terus Mbak Rus juga, Bunda Natalia, Mbak Ani tiga-tiganya. Bunda Suradi, Bunda Ngati,
0: iya.
1: Bunda Bini, Bunda Fatima, dan semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak Dewi, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Iya.
1: Kalau pulang, hati-hati.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yo Greng, terima kasih Mbak WR Dahlia di Hong Kong ya. Alhamdulillah masih setia juga sama Buana Asri FM. Iya nih, bisa diakses kembali untuk Mitra Buana yang ingin mendengarkan melalui streaming ya. Boleh. Masih ditunggu atensi Anda di kesempatan petang hari ini. Line telepon Buana Asri Sragen.
2: The Land of Javaman.
0: Iya, bagus.
2: Pantesan Mbak Dewi tadi aku cek streamingnya nggak bisa. Tapi iya, kalau kemarin bisa Mbak Dewi.
0: Baru ke hari ini ya nggak bisa Mas.
2: Baru tadi jam berapa? 3 aku cek loh kok nggak bisa sih.
0: Iya, dari pagi nggak bisa. Ya, Mbak, ya.
2: Laku si Mbak Dewi.
0: Iya.
2: Kota Lama tentu.
0: Kota Lama, oke.
2: Iya, iya. Sapa dulu Mbak Dewi.
0: Silakan.
2: Buat Mbak Roh yang di Boyolali, Mbak malam. Sehat selalu pokoknya. Juga Mbak Partini, Mbak Farinka, Mbak Indonesia, Mbak Nana, Mbak Widaningse, Mbak Putri yang selalu jelang aku, makasih atas jelangnya. Juga buat Bunda Nino, Yasman, Natali, Bunda Kimi, Mbak Ani tiga-tiganya, Pak Rohman, Bunda Lasmiati yang punya gondang.
0: Iya.
2: Bunda Margareta, semuanya aja Bunda Bria tanpa terkecuali Mbak Dewi.
0: Iya.
2: Juga buat Pak RT Nimbo, Pak Yon Pastik, Mbak Pono, Pak Pono Sekerto, Mas Roni, Mas Abdi. Semuanya aja dari A sampai Z Mbak Dewi.
0: Oke.
2: Kalau yang streamingnya error sih nggak apa-apa, kan masih bisa dibenerin Mbak Dewi.
0: Betul.
2: Asal soalnya Mbak Dewi nggak error. Pokoknya tetap growing berkilau anggun.
0: Oh gitu, iya. Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak Dewi. Pokoknya selalu doain buat seluruh kru siar, semua pendengar.
0: Iya.
2: Semoga dimudahkan segala rezekinya.
0: Amin.
2: Masih sama wad dan selalu dalam doa Allah SWT.
0: Iya, amin, amin.
2: Itu aja Mbak Dewi. Iya. Mbak Ros sudah naik belum ini tadi?
0: Kak Ros belum.
2: Belum, ayo Mbak Ros segera on air aku tunggu ini. Kita coba Dewi, assalamualaikum, yuk
0: gereng. Yuk gereng. Terima kasih Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur ya, sudah bergabung di kesempatan hari ini. Lagunya nanti Kota Lama. Oke, baiklah. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, Dewi Rati masih menemani Anda di suasana hari ini, edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Cinta Mulia, lagu yang asyik untuk dinikmati ya sore hari ini Mitra Buana. Permintaannya Mas Diar, kita hadirkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Ya Mitra Buana, kembali di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagunya Kus Plus untuk edisi hari ini ya. Selamat malam saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM. Di line telepon Buana Asri Sragen.
1: Selamat malam Mbak Ferry.
0: Malam juga untuk Mbak. Oh, Mbak lagi ada Bunda Rose ini ya.
1: Iya Mbak, baru sete Mbak, baru pulang dari musola.
0: Oh gitu ya Bunda Rose.
1: Mbak Dewi masih semangat?
0: Iya masih dong.
1: Nanti di kontak malamnya tak kancani Mbak lewat udara.
0: Kontak malam? Kontak malam kan nanti sama apa penyiar itu? Yang malam.
1: Iya apa itu?
0: Info malam.
1: Iya, nanti aku request boleh ya.
0: Iya, apa?
1: Terus sekarang minta tolong diputerin Rindu yang versi Melayu.
0: Rindu versi Melayu.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Ada dong, apa sih yang gak ada di Buana?
0: Iya, betul.
1: Semuanya ada. Salamnya untuk Mbak Dewi, tetap semangat tugasnya, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, nanti kalau pulang hati-hati.
0: Iya, Bunda Ros.
1: Ada Mas Andri Setiawan, pentingnya Nyawi sama yang timbulnya. Ada Mas Biar, Pak Jasmino, ada Kak Roto, Mbak WR, Mbak Martini.
0: Iya.
1: Mbak Ami tiga-tiganya, ada Mbak Putri, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Lasmiati, Pak Rohman, Bunda Jun, ada Mbak Nana, ada Pak Eko, Pak Yan Plastik, Mas Is, Mbak Yuni, terus ada Mas Andri Setiawan, dan semuanya tanpa kecuali ya Mbak.
0: Iya.
1: Selamat malam minggu aja. Yang
0: iya, selamat malam minggu bagi yang bermalam mingguan.
1: Iya. Kalau aku mah malam minggunya podo wae, Mbak.
0: Gitu.
1: Terima kasih waktunya Mbak Dewi.
0: Iya, Bunda Ros.
1: Oh iya, Mbak Dewi mau menyampaikan sesuatu.
0: Apa?
1: Kan tadi sore lihat-lihat galeri di HP-ku. Terus anak wedok tuh gini loh. Ini siapa, Ma? Yang cantik manis ini.
0: Eh?
1: Pas main ke Buana Asri itu kan ada foto-foto itu.
0: Iya.
1: Ini namanya Mbak Dewi Ranti yang siaran tadi. Oh alah, cantiknya manis.
0: Kayak gula kalau gitu ya, manis.
1: Beneran, Mbak, katanya gini, udah nikah belum gitu.
0: Iya, terima kasih.
1: Begitu, terus kalau Mbak Indah dialemin, suaranya bagus sama Mbak Ara.
0: Iya.
1: Pokoknya gitu, dapat aleman yang baik dari anak widok.
0: Terima kasih. Waduh,
1: cantik, manis, udah nikah belum gitu, bilang gitu. Mau tahu apa tahu banget.
0: Lah iya toh, kepo jadinya
1: gadis loh, kok gitu. Masih gadis gitu. Terima kasih Mbak Dewi.
0: Sama-sama Bunda Ros.
1: Di samping, di sebelah rumah, di sebelah ini. Salam buat Mbak Dewi katanya.
0: Terima kasih ya, salam kembali buat anak tercinta.
1: Terima kasih waktunya Mbak Dewi.
0: Iya Bunda Ros.
1: Pulang hati-hati, lagunya ditunggu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo Greng. Terima kasih Bunda Ros yang sudah gabung di sini ya. Dari Boyolali. Oke. Di sini ya. Dari Bunda Gun, salam balik buat Mbak WR. Jih, Mbak Dewi, oke, Bunda Gun yang selalu stay tune juga ini. Kemudian RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, Kala Kus Plus, request bertemu kembali teruntuk Mbak Dewi. Selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Terima kasih Pak Muldi Mojosongo. Lagunya diantrikan dulu. Bye Mitra Buana. Di menit ke-25 bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, ada EOE untuk Mbak Pratiwi.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Iya, keroncong pilihanmu ya. Baru saja ini kita nikmati bersama lagunya di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus. Ya, Mitra Buana dan Anda yang saat ini masih setia mendengarkan Buana Asri FM ya, lagu-lagu Kos Plus. Nah, kali ini disapa dulu yang ada di WhatsApp-nya Buana Asri. Pak RT Membo di Tanon. Oh Ella, manisnya seperti gula, belum bun. Iya, oke, okay, masih bujang ini kalau pas sendirian gitu ya Pak RT ya. Iya, terima kasih Pak RT Membo sudah stay tune juga di Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, kali ini Dewi hadirkan keroncong bertemu kembali untuk Pak Mul ya kayaknya tadi ya yang sudah request lagu ini. Oke, langsung aja Dewi hadirkan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
3: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
2: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Ratih undur diri dari Kalakus Plus edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, lagu penutup kita adalah Cintamu Telah Berlalu. Saya Dewi Ratih undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam dan pukul 19 waktu Indonesia Barat, Buana Sri FM, Radio Publik Sragen akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Selamat malam, selamat berakhir pekan dan salam yo kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita tunggu.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama. Kita nggak kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya Suro ya, dan itu Suro kan, ingat masih intan-intan aja. Jadi Suro merupakan hari Indigo besar di Pulau Jawa ini. Ngaruh ya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, harusnya berapa? 600-an.
9: Iya, 600-an. Capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini masih berapa? 6%? 7%. Bagus mas kan? Ini encourage pekerja saya bisa ngebut. Tapi ya, ini sudah selesai. Tapi ya, harus diakui. Kalau begini kan, misalnya cuma satu. Tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap. Bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Daraen. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
18: Yang lama berusaha keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di sini.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Daraen, RRI Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini pertama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengenai badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dan
19: tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
21: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
22: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
21: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
22: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
1: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
21: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Men.
2: Demikian Mitra Buana dan Saudara Pendengar, Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta, dan kembali ke Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Menang.

Selamat malam Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali ya di kesempatan malam hari ini Dewi Ratih kembali hadir untuk Anda Mitra Buana di Info Malam. Nah, Info Malam edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Malam hari ini, malam minggu kemana ya Mitra Buana? Yang pasti malam yang selalu dinantikan ya bagi semua orang ini, tidak hanya dari anak muda, anak kecil, orang tua, dewasa ya. Pasti kalau sudah tiba di hari malam minggu pasti seneng banget. Ya Mitra Buana, malam hari ini untuk Anda yang mungkin sedang ada acara bersama dengan keluarga besar Anda ataupun bersama dengan teman, bersama orang-orang tercinta, ya Anda bisa berbagi ya malam hari ini untuk berbagi kebahagiaan. Ya, info malam hari ini ya sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dewi Ratih menemani Anda. Baik Mitra Buana, dari DNA Bintang Jatuh baru saja menemani kebersamaan kita ya malam hari ini di Info Malam.

0: kasih.
1: Ya Mitra Buana, jangan abaikan sinyal dari tubuh Anda. Beberapa keluhan yang sering dianggap sepele bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan. Kenali gejalanya sejak dini, terapkan pola hidup sehat, dan segera periksakan diri ke tenaga medis jika keluhan menetap atau semakin berat.
0: Sampaikan rasa rinduku, oh untuknya.
1: Jadi waspada ya untuk tanda tubuh Anda kurang sehat. Nah ini badan sering gatal. Ini bisa jadi ada masalah pada paru-paru ataupun alergi. Kemudian sering berkeringat. Waspada gangguan pada jantung. Kemudian buang air kecil terasa sakit. Nah ini hati-hati, bisa jadi tanda masalah pada

0: sering sakit kepala. Nah ini tandanya apa? Tandanya kelelahan yang berlebih.
1: Sampaikan rasa rinduku. Oh,
0: jadi ingat ya Mitra Buana, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Ya, semoga informasi malam hari ini bermanfaat untuk Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya.

0: Kaya di Sragen.
1: Wow, menyala surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor, murah, ramah, dan terpercaya. Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
2: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Ya, Mitra Buana dan pendengar, selamat malam untuk Kak Ros ya, alias Bunda Ros yang ada di Klego Boyolali. Malam hari ini stay tune di Buana Sri FM. Selamat malam juga Mbak Dewi, Klego Boyolali masih stay tune. Tetap semangat ya Mbak Dewi tugasnya. Nanti kalau pulang hati-hati, ditunggu tips-tips kesehatannya. Lagunya manut Mbak Dewi yuk kreng. Oke, terima kasih sudah bergabung di sini ya, Bunda Ros. Nah, Mitra Buana, info malam selanjutnya. Ya, malam hari ini ya. Makan sehat tidak harus mahal, yang penting pilih makanan bergizi dan minim olahan. Nah, Mitra Buana, ikan lokal, umbi-umbian, kacang-kacangan, buah, sayur hijau, serta air putih bisa menjadi pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Nah, ada 6 kasta tertinggi makanan sehat ternyata murah. Yang pertama adalah ikan paling bagus, yaitu ikan kembung, ikan nila, dan ikan patin. Kemudian makanan sehat selanjutnya adalah karbon paling bagus. Ini adalah beras hitam, beras merah, dan umbi-umbian. Makanan berikutnya adalah kacang-kacangan terbaik, meliputi kacang kenari dan kacang almond. Sedangkan untuk minuman yang paling bagus adalah air putih, air kelapa, dan teh hijau. Untuk buah, Anda bisa mengkonsumsi buah pepaya, buah pisang, juga buah apel, dan buah semangka yang kaya akan cairan atau air. Untuk sayurnya, sayur hijaunya bisa mengkonsumsi daun kelor dan selada air. Ya, jadi 6 kasta tertinggi makanan sehat ternyata murah dan mudah untuk didapatkan. Baik Mitra Buana, informasi ini sekaligus informasi terakhir di Info Malam edisi hari ini. Dan tidak terasa ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Info Malam edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Info Malam edisi hari ini. Semoga kita berjumpa kembali di Info Malam edisi selanjutnya. Saya Dewi Rati undur diri, selamat malam, selamat berakhir pekan dan salam. Yo, kreng.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buan Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun hari ulang tahun kaping 76 Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia lan PGRI ing Kabupaten Sragen. Sistem penerimaan murid baru 2016-2017 jenjang TK, SD, SMP negeri lan swasta ing Kabupaten Sragen. Dipunlajengaken siswa Transain Muhammadiyah Sragen ngrebat letter of acceptance saking gangsal pawiyatan ageng ing Jawi. Langkah lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, ngawontenaken kegiatan hari ulang tahun IGTKI PGRI kaping 76 tahun 2016. Manggen ing Gedung Olahraga Diponegoro Sragen, wonten ing dinten Selasa. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen ngawontenaken kegiatan hari ulang tahun IGTKI PGRI kaping 76 tahun 2016 manggen ing Gor Diponegoro Sragen Selasa 23 Juni 2016. Kegiatan kalau dipun rawuh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Pangarso IGTKI Provinsi Jawi Tengah Arum Purwanti SPD AUD, Bunda Paut Kabupaten Sragen, Dalah Bunda Paut Sekabupaten Sragen, Sarto Sawetawis Guru TK Sekabupaten Sragen. Pangarso IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD Laaken. Pengetan tahun menika ngusung tema Guru TK Sejahtera Pendidikan Taman Kanak-kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Menggahipun tema kasebat cocok sanget kangge guru TK awit guru TK tasih mbetahaken kawigatosan ingkang sakelangkung karana tasih sambet kalian karaharjan. Watawis 700 guru TK ingkang nyawiji wonten IGTKI PGRI. Sebagian ageng tasih sak jawinipun ASN, dene ingkang jejeripun ASN namung watawis 30%. Wonten ing kalodhangan kasebat, Bupati Sragen nemenaken guru PAUD lan TK pinangka wiro sayektos ing garis ngajeb pawuncalan. Pilo panyungkung ing bab prabeya kawawas pinangka investasi jangka panjang. Dumateng sedaya guru TK, Bupati paring kawit gatosan ingkang tetelo sampun mantep. Sabar lan tulus ngekso anak-anak TK supados saged dados anak ingkang gadhah watak ingkang dadosaken bombong kangge penerus bangsa. Wonten ing tetenger ambal warsa kaping 76 menika, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen ngawontenaken lomba yel IGTKI antar kecamatan pasrahipun pangaji-aji dumateng guru wiyata bakti. Salebetipun lomba mewarnai dalah pasrahibah arupi kendaraan operasional saking pemerintah Kabupaten Sragen lumantar DPRD Kabupaten Sragen. Kendaraan kasebat badhe kaginakaken kangge nyengkuyung mawarni kegiatan organisasi lan koordinasi para guru TK ing Kabupaten Sragen.
0: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2016-2017 jenjang TK, SD lan SMP negeri lan swasta kanti resmi dipun bikak dangunipun sekawan dinten. Kapetang dinten Rebo, 21 Juni ngantos dinten Sabtu, 27 Juni 2016. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Sistem penerimaan murid baru utawi SPMB tahun ajaran 2016-2017 jenjang TK, SD, SMP negeri swasta kanti resmi dipun bikak dangunipun sekawan dinten kapetang dinten Rebo 21 Juni ngantos Sabtu 27 Juni 2016. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD MPD nerangaken tata cara kangge daftar jenjang TK SD dipun leksanakaken ing sakjawining jejaring utawi luring utawi offline, saingga tiyang sepuh utawi calon wali murid saged dateng ing sekolahan ingkang dipun tuju. Saperlu nindakaken proses pendaftaran dalah njangkepi persyaratan ingkang sampun dipun temtokaken. Kangge jenjang SMP dipun leksanakaken salebetipun jejaring utawi daring utawi online lumantar laman resmi spmb.sragenkab.go.id. Jenjang SD kabagi dados tigang jalur pendaftaran, antawisipun domisili paling sekedhik 70% afirmasi paling kathah 20% lan mutasi paling kathah 20%. Dene jenjang SMP kabagi dados sekawan jalur pendaftaran, antawisipun domisili paling sekedhik 20% afirmasi paling kathah 20% prestasi paling kathah 30% lan mutasi paling kathah 20%. Jalur afirmasi jenjang SMP sampun kaleksanan saderengipun, saingga ing pendaftaran sapunika namung kabikak kangge jalur domisili, prestasi lan mutasi. Dumateng sedaya tiyang sepuh utawi wali calon murid, kasuwun supados naliti jadwal persyaratan sarta ketentuan ing pendak jalur pendaftaran kangge mesthekaken proses panampi saged mlampah kanthi rancak lan selaras kaliyan aturan ingkang wonten.
0: Kabesmen kedadosan ing sekawan panggenan salebetipun setunggal dinten ing tlatah Kabupaten Sragen. Wonten ing dinten Jumat, wontenipun kabesmen kalawau ngrisak papan pedunungan utawi rumah makan punapa dene toko klontong ingkang dadosaken kapitunan sawetawis setunggal ratus yuta rupiah. Bergodo Damkar Sragen makarya kanthi tumemen. Wiwit enjing ngantos setengah dalu. Sekawan panggenan ingkang kabesmen kalawau ing wewengkon Kecamatan Sumberlawang, Karangmalang lan Sambirejo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Kabesmen kedadosan ing sekawan panggenan salebetipun setunggal dinten ing tlatah Kabupaten Sragen, Jumat 19 Juni 2021. Wontenipun kabesmen kalawau ngrisak papan padunungan, rumah makan punapa dene toko kelontong ingkang dadosaken kapitunan watawis 700 juta rupiah. Bergoto Damkar Sragen makarya kanthi tumemen wiwit enjang ngantos tengah dalu. Sekawan panggenan ingkang kabesmen kalawau wewengkon Kecamatan Sumberlawang, Karangmalang lan Sambirejo. Kasih pemadam dan penyelamatan damkar Satpol PP Sragen Anton Sujarwo nerangaken. Kabesmen kepisanan karana mbesmi uwuh utawi damen ingkang boten dipun awasi saingga latu mlebet dateng papan penyimpanan damen. Kadadosan angka kalih dinugo ing wewengkon pawon kesupen boten mejahi latu kompor lan sanesipun. Kabesmen angka 3 karana ginakaken lilin salajengipun kabesmen angka sekawan dinugo karena arus pendek utawi konsleting. Nanggepi sawetawis kadadosan kalawau Damkar Sragen nyuwun dumateng masyarakat ngatos-atos menawi nindakaken pakaryan ingkang saged nuwuhaken kabesmen. Ugi kasuwun waspada ingkang nyebabaken gampil kabesmen. Sambet kalian listrik ingkang asring pejah, masyarakat menawi ginakaken lilin kedah ngatos-atos kanthi nindakake tataran bab kawaspadan ampun ngantos kedados kabesmen kaambalan malih.
0: Program Sekolah Rakyat ingkang pinangka program strategis nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto terus dipunwujudaken mlebet ing Kabupaten Sragen. Program menika dipunwujudaken saperlu kangge paring kelonggaran pamucalan kangge anak-anak saking keluarga ing tataran desil setunggal lan desil kalih utawi keluarga penghasilan alit. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Program Sekolah Rakyat ingkang pinangka program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus dipun wujudaken klebet Kabupaten Sragen. Program punika dipun wujudaken saperlu kangge paring kalonggaran pamucalan kangge anak-anak saking keluarga ing tataran desil 1 lan desil 2 utawi keluarga penghasilanipun alit. Mekaten katerangan saking tenaga ahli utama Kediputian 4 Kantor Staf Presiden utawi KSP Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Armindo Dos Santos Suarez wekdal mertinju dalah niti priksa tumrap progres pembangunan Sekolah Rakyat 78 ing Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen. Dipun ngendikaaken pamarentah ngajab Sekolah Rakyat saged pinangka sarana kangge anak-anak saking keluarga sekeng kangge nampi pamucalan ingkang sae ingkang kacawisaken dening negari. Ing tataran nasional wekdal punika wonten 93 titik Sekolah Rakyat ingkang kawangun ing sawetawis tlatah ing Indonesia. Wewengkon Sekolah Rakyat Sragen kawangun kanthi fasilitas ing jangkep 23 gedung utami nyakup papan pasinaon kangge tataran SD, SMP lan SMA, masjid, asrama siswa cacah 8, rumah susun guru, dapur umum, kantin, gedung serbaguna, ruang utilitas sarta sawetawis perangkat penunjang sanesipun ingkang sedaya kala wau kangge nyengkuyung indakipun bobot sumber daya manungsa.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Pondok Pesantren Transain Mamadiyah Sragen taun 2016 kasil ngeteraken santrinipun kangge nglajengaken pendidikan ing perguruan tinggi bergengsi saing salebetipun negeri punapa dene Jawi Rangkah. Sanesipun katampi ing perguruan tinggi negeri PTN lumantar jalur undangan, wonten para siswa ingkang kasil nampi letter of acceptance saking gangsal perguruan tinggi Jawi Rangkah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Gus Pandia Hadiwarni.
1: Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen taun 2016 menika kasil ngaterakan santrinipun kangge nglajengaken pendidikanipun ing perguruan tinggi bergengsi sae ing salebetipun negari menapa dene Jawi Rangkah. Direktur Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen Muhammad Fahruroni MPD nerangaken sanesipun ketampi ing perguruan tinggi negeri PTN lumantar jalur undangan wonten para siswa ingkang kasil nampi letter of acceptance LOA saking gangsal perguruan tinggi Jawi Rangkah. Gangsal perguruan tinggi kalawau kantawisipun University of Toronto Kanada, University of California Davis Amerika Serikat, University of Colorado Boulder Amerika Serikat, University of Michigan Dearborn Amerika Serikat, dalah Purdue Universitas Amerika Serikat. Kanti parengko kasebat, Pondok Pesantren Transen Muhammadiyah Sragen tansah nedahaken kapinunjulanipun minangka lembaga pendidikan unggulan ingkang kuwawi nyithak generasi ilmuwan muslim berwawasan global gadahi kepribadian mulia sarta samekta ngadepi tantangan ing wekdal salajengipun.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon ngekaraken kalodangan awujud pakaryan kangge generasi muda lumantar program magang dateng Jepang lan gratis utanipun kangge keluarga sekeng kanthi ancas sageta kangge ngetasaken kemiskinan. Punapa malih menika pinangka salah satunggaling program ingkang kangge ngirangi kawontenan ingkang sarwi kekirangan pengangguran supados masyarakat saged ngraosaken karaharjaning saestu. jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon ngekaraken kalodhangan awujud pakaryan kangge generasi muda lumantar program magang dateng Jepang lan gratis. Utaminipun kangge keluarga sekeng kanthi ancas sageta kangge ngetasaken kamiskinan. Punapa malih punika pinangka salah setunggaling program ingkang kangge ngirangi kawontenan ingkang sarwi kekirangan lan pengangguran supados masyarakat saged kraosaken karaharjan saestu. Bab kasebat dipun kendhekaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA wekdal paling arahan dumateng sekandos sekawan pasarto gladeng gratis magang Jepang taun 2016 wonten ing LPK Hinomaru Center Sukawati Karangmalang. Selasa 23 Juni 2016. Menggahipun Bupati, program punika pinangka wujud manunggaling pemerintah dhateng masyarakat ingkang ekonominipun winates ananging gadhah semangat kangge makarya ing jawi rangkah. Bupati paring keterangan bilih angka etangan sekeng ing Kabupaten Sragen taun kalih selangkung tasih wonten ing 11,2% utawi wonten 18.000 kepala keluarga. Mila pemerintah ngawekani kanthi cara paring sawetawis program ingkang saged paring pakaryan ingkang pikolehipun langkung tumonjo. Salah setunggaling magang dhateng Jepang lan sedaya fasilitasipun kacawisaken kanthi gratis. Kanthi program kasebat pasarto sekenderek pasinaonan basa Jepang dalah budaya karya Jepang. Semanten ugi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Rina Wijaya SPMT ngendika ingkang sami kalih Bupati Sragen ing bab punapa kemawon ingkang kedah dipunlampahi saklaminipun magang dhateng Jepang. Mila mboten perlu ragu-ragu supados dayanipun lumampah kanthi sae lan rancak. Bidalipun mangke watawis wulan Januari taun 2017. Kajab para anak-anak mboten rangu-rangu malih bidal dhateng Jepang. Awit saya kalau wau kangge kesaenan diri pribadi.
0: Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken pemerintah Kabupaten Sragen mboten badhe ngirangi alokasi anggaran kangge pangladosan dhateng masyarakat. Sinaosa kedadosan ngirangi dana transfer daerah lan pemerintah pusat. Agengipun 259 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Sragen lajeng kemawon ngindakaken alokasi anggaran kangge pangrados masyarakat lumantar sawetawis panjangka efisiensi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negasaken pamarentah Kabupaten Sragen boten badhe ngirangi alokasi anggaran kangge pangrados dhateng masyarakat. Sinaosa kedadosan ngirangi dana transfer daerah lan pemerintah pusat agengipun 259 miliar rupiah. Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon ngindakaken alokasi anggaran kangge pangrados masyarakat lumantar sawetawis panjangka efisiensi. Pengiran dana transfer pinangka kawicaksanan nasional ingkang mangaribawani daerah ing Indonesia. Ananging kawontenan kasebat boten dadosaken pinangka alesan mandhapipun bobot pangrados dumateng masyarakat ingkang nampi ing Kabupaten Sragen. Bupati optimis pangladi dhateng masyarakat ing Kabupaten Sragen saged kaendhaken tanpa boten dadosaken rekaosipun masyarakat ing Kabupaten Sragen utawi ngirangi program-program prioritas ingkang sampun kacanangaken. Kanthi strategi efisiensi ingkang kaukur lan ngepenaken dumateng kaperluan masyarakat, Pemkab Sragen gadahi sesanggeman jagi lampah anggenipun memangun ngiras pantes bilih pangrados dumateng masyarakat tetep lumampah.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon nambah keamanan informasi saklebetipun nyengkuyung transformasi digital pamarentah. Cara kasebat kawujudaken lumantar sumberipun woro-woro bab keamanan informasi utawi indeks kami versi gangsal kosong ingkang dipun wontenaken dening Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen ing aula Jerambah Sekawan Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon nambah keamanan informasi saklebetipun nyengkuyung transformasi digital pemerintahan. Cara kasebat kawujudaken lumantar sumebaripun woro-woro bab keamanan informasi utawi indeks kami versi gangsal poin O ingkang dipunwontenaken dening Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen ing Aula Jerambah Sekawan Kantor Terpadu Pemkab Sragen Rebu sekawan likur Juni kalehan melikur. Kegiatan punika dipundhereke dening pranata komputer saking sedaya organisasi perangkat daerah utawi OPD lan kecamatan Kabupaten Sragen. Acara pariseserepan kakepiyakaken dening pelaksana tugas utawi PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI. Wonten ing pangandikanipun panjenenganipun ngendika, bilih transformasi digital dados kapetahan ingkang boten saged dipunselaki dening pemerintah. Menggahipun mekaripun teknologi ing wekdal revolusi industri sekawan poin O lan society gangsal poin O nuntut sedaya ingkang nindakaken paprentahan kedah terus jumbuhaken supados pangados kangge masyarakat tansah trep lan gadhahi bobot. Indikator pembangunan kadosta tuwuhipun ekonomi, indeks pembangunan manungsa, tataran pengangguran, kemiskinan ngantos PDRB badhe tansah sae menawi dipunsengkuyung dening pemerintahan digital. Sragen sampun mapanaken digital ing sawetawis sektor. Klebet sedaya desa ingkang sampun ginakaken teknologi informasi dalah sistem transaksi kartakan kanthi non tunai utawi cashless. Wonten ing kagiyatan kasebat pasarta pikantuk materi saking sandimen ahli muda Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nur Afif sarta narasumber saking Badan Siber lan Sandi Negara utawi BSSN Galang Putra Nusantara lan Ahmad Rahandrianto. Narasumber paring pangandikan bab indeks kami versi Gangsal Poin O minangka pirantos ukur tataran kematangan keamanan informasi ing pemerintah. Kanthi cara kasebat perangkat daerah kajab gadhahi kasagetan neliti resiko punapa dene menanata kangge kesaenan saklajengipun.

Mekaten pawartos basa Jawi. Minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben malaine-malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dibancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam Kangen 90-an, dan nanti hari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu era 90-annya sampai di pukul 22 ya, ataupun jam 10 malam nanti ya. Dan tadi sebagai pembuka ya, sudah Ari hadirkan ada dua buah lagu sekaligus tadi ya. Ada Bidadari Kesunyiannya dari Ahmad Band, dilanjut dengan Mencari Alasan dari Exis, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Selanjutnya silakan ya bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu, tentunya dengan lagu-lagu di era 90-annya, bisa langsung aja telepon di 0271 890799, ataupun melalui SMS juga WhatsApp ya di 0821 3395 0947. Baik Mitra Buana, sebagai awalan jumpa kita ya, di sini sudah ada teleponnya masuk. Coba hari yang keter lebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Halo halo Bandung. Selamat malam Bunda Kini.
1: Selamat malam Mas Ali.
0: Selamat malam juga buat Bunda Kini.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Lagunya Aku Ingin Pulang ya.
0: Aku Ingin Pulang dari siapa ini?
1: Dari Erdi.
0: Ya.
1: Bapak
0: Ya.

0: Ya. Siapa lagi, Bunda?
1: Tengah-tengah lalu. Mbak Ros sama siapa lagi?
0: Ya.
1: Sama Bunda Esmi. Sama Mas Tony. Mas Dian Jasmara. Mas Andri Setiawa.
0: Iya. Ya, oke, siap semua aja ya. Pokoknya semua monitor RBA dimanapun Anda berada gitu ya.
1: Lupa Mas.
0: Iya, Cak Roto, Cak Eko, Pak Eko gitu. Pak Rohman, Bunda Lasmiati juga. Banyak, Bunda Gun juga ada, Bu Miko. Oke, siap Bunda. Oke, siap Bunda.
1: Jangan ngantuk ya. Pokoknya ya sehat-sehat semua.
0: Amin.
1: Semoga Mas Ari mendapat rezeki yang halal.
0: Amin. Oh, terputus. Nanti bisa dicoba lagi buat Bunda Kini ya yang ada di Bandung. Oke, sebenarnya terima kasih ya buat Bunda Gini sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dan sehat selalu ya buat Bunda Gini di Mbalu pastinya. Baik, sekali lagi ada teleponnya masuk, area yang terlebih dahulu. Selamat malam yang BBL Buana Asri Seragen. Iya. Oke, siap Bunda.
1: Selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih.
0: Oke, siap. Yuk, kreng. Terima kasih buat Bunda Kini sekali lagi ya sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Nanti sehat selalu ya buat Bunda Kini yang ada di Balu pastinya. Baik, sekali lagi telepon hari yang kata terlebih dahulu. Selamat malam yang BBL Buana Asri Seragen.
2: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Oke, dengan siapa di mana?
2: Di Seragen.
0: Di Seragen Bunda Lis berarti ya?
2: Enggak salah.
0: Enggak salah.
2: Benar.
0: Ya, benar berarti.
2: Iya.
0: Oke, selamat malam buat Bunda Lis. Sehat selalu ya, Bun.
2: Selamat malam juga. Mas minta lagu ya.
0: Ya, lagunya apa ini, Bunda?
2: Abadi namamu di hatiku.
0: Bagi namamu di hatiku.
2: Abadi.
0: Oh, abadi.
2: Namamu di hatiku.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya buat Bunda Kini. Tadi pindah gini sama Bandung
0: gitu. Iya.
2: Terus buat Bunda Gun. Terus Bunda Natali. Bunda Fatima. Bunda Surati. Bunda Yasman. Terus Bunda ya betul bu siapa tadi?
0: Bunda Kini.
2: Bunda Kini tadi udah tua gampang lari. lansia loh anaknya. Terus buat Mbak Martini, ayo masuk. Mbak Martini yang rasa stroberi.
0: Rasa stroberi.
2: Mbak Ani di Lampion. Mbak Edwin di Lampion juga.
0: Iya.
2: Anu Pak Roman dan Bunda Lasmiati.
0: Iya, betul sekali.
2: Iya, terus itu Mas Brahma.
0: Nah, ya Mas Brahma Kumbara ya. Cak Roto juga.
2: Pak Ono.
0: Pak Sarbini.
2: Pak RT.
0: Mas
2: Andri Setiawan.
0: Iya, Andri Setiawan ya, Ki.
2: Mas Andri Setiawan itu sering tak turun. Apa Mas? Tak jawil itu loh, tapi terus saya enggak jawil, terus saya enggak pernah di
0: jawil.
2: Jawil. Ini mulai tak jawil teman yang bersiawan selamat malam. Juga Mbah Timbulnya. Terus buat cuma aja ya Mas Arya.
0: Oke, siap Bunda.
2: Tak tunggu.
0: Oke. Yuk gerang. Terima kasih juga ya buat Bunda Liz ya yang ada di Sragen. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Dan pokoknya buat Bunda Liz ya selalu ya sekeluarga ya. Abadi namamu di hatiku ya dari Opi Mesha ini ya. Baik Mitra Buana ya. Sambil menunggu waktu di sini sudah ada persiapkan ini dua buah lagu sekaligus. Nanti ada Aku Ingin Pulang ya dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Malu. Dilanjut dengan Abadi Namamu di Hatiku dari Obi Misha dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Liz yang ada di Sragen. Tapi sebelumnya ya ada spot SPMB di Sdikbud ya tahun 2026. Baik Mitra Buana langsung saja dan selamat mendengarkan.
3: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
4: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1-2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
4: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya dua buah lagu sekaligus. Tadi ada Aku Ingin Pulang ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Balu. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Dilanjut dengan Abadi Namamu Di Hatiku ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Liz yang ada di Sragen. Dan semoga saja di malam hari ini masih stay tune ya, masih menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Selanjutnya kita ke WhatsApp ya. Ini ada Bunda Suradi, selamat malam ini buat Bunda Suradi. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan semoga saja di malam hari ini Bunda Suradi sehat selalu dan bahagia sekeluarga pastinya ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga, gimana kabarnya, sehat selalu? Alhamdulillah Ari juga sehat selalu ya. Mas Ari tolong diputarkan berita kepada kawan ya dari Ebit. Oke. Salamnya buat semuanya. Selamat malam, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih buat Bunda Suradi. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita. Nanti bisa ditunggu lagunya ya dari Ebit ini ya. Ada berita untuk kawan ya. Oh, berita kepada kawan. Oke. Di belakangnya ini ada Mas Dia. Selamat malam juga ini buat Mas Dia, The Land of Java Man. Mas Dia request ku coba lagi Rian Jamain. Salam buat Eyang Pono, Cak Roto, Bapak Yon, Mas Roni, Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Fatimah. Makasih yuk geng. Oke, kembali ke sini buat Pak Mas Diat yang ada di Jatan Karanganyar. Sehat selalu dan bahagia sekeluarga pastinya. Oke, bisa ditunggu lagunya ya, ini buat Mas Diatnya. Di belakangnya Mas Diat ini ada Mbak Ani Suwarno atau Mbak Ani Gemoy. Selamat malam ini buat Mbak Ani Gemoy. Sehat selalu ya buat Mbak Ani Gemoy yang ada di Teguh Jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas. Malam juga ya Gemoy hadir. Oke, semoga tidak dilupakan. Enggak lupa noh Mbak Ani Gemoy. Makfir selagu ya, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Salamnya buat Bunda Kini, Bunda Liz, Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Nino, Bunda Suradi, Mamane Aswa, Pak Yon, Pak RT, Mas Andri, Pak Timbul, Pak Mul, Mas Brahma, Mbak Martini Strawberry, Pak Rohman, beserta Ibu, Cak Roto, Mbak Pertiwi. Pokoknya semua aja Mas Mat malam mendengarin. Buat yang tugas tetap semangat yuk gerang. Oke, kembali kasih nih buat Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar. Sehat selalu ya, nanti bisa ditunggu lagunya ya, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Oke. Di belakangnya Mbak Ani Gemoy ini ada Pak Rohman dan beserta Ibu ya. Selamat malam ini buat Pak Rohman. Sehat selalu ya buat Pak Rohman sekeluarga pastinya ya. Dan salam buat Bunda juga ya. Selamat malam Mas Ari Wibisono, malam juga mau request berita buat kawan Ebit gak ada ya. Salamnya buat Bunda Kini, Mbak Martini Strawberry, Kak Ros, Bunda Gun, Bunda Liz, Bunda Yasman, Bunda Nino, Mbak WR Hongkong ya, Mbak Ani tiga-tiganya, Pak Pono, Cak Roto, Mas Anget, Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul, Mantingan, Mama Aswa, juga buat semuanya tanpa terkecuali ya buat Mas Ari Wibisono. Oke, selamat bertugas, sehat semangat selalu, terima kasih Mas Ari Wibisono. Yuk greng Pak Roman, Ibu Lasmiati. Oke, terima kasih kembali ya buat Pak Roman beserta Ibu Lasmiatinya. Sehat selalu buat Pak Roman dan Ibu ya. Nanti bisa ditunggu, ini lagunya sama Bunda Suradi ya. Oke, nanti bisa ditunggu pokoknya ya. Di belakangnya ini ada Bunda Gun. Selamat malam juga ini buat Bunda Gun yang ada di Bongo. Selamat malam Mas. Oke, malam juga Ibu request lagu Gerimis Mengundang. Salamnya buat Bunda Liz, Mbak Nana, Bunda Rohman, Bunda Gayatri, terus Bunda Suradi, Bunda Yasman, Bunda Fatimah, Bunda Ngatmi, Mbak Ros, Mbak WR. Makasih Mas Ari. Oke, salam Bunda Kini juga Mas Lali.
Oke, sekali lagi terima kasih buat Bunda Gun. Sehat selalu ya buat Bunda Gun dan bahagia sekeluarga pastinya ya. Baik Mitra Buana, di sini ya sudah dipersiapkan lagu berikutnya ya. Ada Aku Ingin Cinta Yang Nyata ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Ani ya di Teguh Jajar ya, ataupun Mbak Ani Gemoy. Nanti dilanjut dengan apa ini? Ku Coba Lagi ya dari Yan Jamain, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Diat yang di Jatan Karang Anyar. Dan untuk yang lainnya nanti bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kacamoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Baik, Mitra Buana, tadi sudah hari dengar putarkan ya. Ada Aku Ingin Cinta Yang Nyata ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Anik yang ada di Teguh Jajar ya. Dilanjut dengan Ku Coba Lagi ya dari Rian De Zaman ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Diat yang ada di Jatinegara Anyar. Semoga saja di malam hari ini masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik, Mitra Buana, di sini ada telepon yang masuk. Coba ada yang terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen. Oke, selamat malam ini buat Bunda Yasman ya.
3: Betul, Mas Ari.
2: Oke.
3: Nanti minta lagunya.
2: Lagunya apa?
3: Tak Ada Cinta Yang Lain ya, Mas ya.
2: Tak Ada Cinta Yang Lain.
3: Dari Dewa 19.
2: Oh, itu tahun berapa ya, Bunda? Nanti tak lihatin dulu ya.
3: Iya, itu baru itu, Mas. 90-an lah.
2: Oh, 90-an. Oke.
3: Itu kan Dewa itu kan munculnya baru tahun sehabis tahun soal itu tahun 90.
2: Tak Ada Cinta Yang Lain ya, Bun?
3: Iya.
2: Salamnya buat siapa ini?
3: Buat Bapak Pono. Mas Diar,
2: terima kasih. Iya.
3: Mas Roni. Yuli Anjasmara. Untuk Pak RT. Bapak Yon. Bapak Roman sekalian ibu. Terus Mas Di. Kak Roto.
2: Iya.
3: Gayatri, Bunda Surati, Fatima, Bunda Li, makasih juga Bunda, Bunda Roro, Bunda Esmi, Bunda Natali, Mama Aswa, Mbak Martini, yang ada di Mageru, yang ada di Teguh Jajar, untuk Ibu Bambang yang ada di Taman Sari ya Mas Jajar.
2: Oke.
3: Juga untuk Mbak Lastri di Taman Asri. Untuk semuanya saja ya Mas.
2: Oke, siap Bunda.
3: Nah, yang sudah menimbang di Bunda Yasman. Tak ucapkan terima kasih dan kembali.
2: Oke.
3: Buat Mas Ari. Terima kasih. Selamat bertugas. Yuk kereng.
2: Terima kasih ya buat Bunda Yasman ya ada di Taman Asri, Taman Sari, ya benar ya Taman Sari ya. Dan semoga saja di malam hari ini buat Bunda Yasman sehat selalu ya, sekeluarga ya, bahagia terus pastinya. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya, Takkan Ada Cinta Yang Lain dari Dewa 19. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Ini nanti buat Bunda Yasman bisa ditunggu lagunya ya. Di sini ada berita kepada kawan ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Rohman dan Bu Lasmiati ya. Dan juga tadi yang direquest oleh Bunda Suradi ada di GSA ya. Ada berita kepada kawan dari Ebit GAD ya. Nanti ada dilanjut dengan Gerimis Mengudang dari Slam ya. Dan lawan tadi yang direquest oleh Bunda Kun ya dari Bongko. Nanti buat Bunda Yasman dan bisa ditunggu lagunya begitu ya. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: toko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong akeh termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate akeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku yo emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
0: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana tadi sudah Arya hadirkan ya. Ada berita kepada kawan ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Suradi, juga buat Pak Roman dan Ibu ya yang ada. Dan semoga saja masih stay tune nih 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Dilanjut dengan Gerimis Mengundang, lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kuni ada di Bongo ya. Semoga saja masih stay tune juga ya di 94.7 MHz-nya. Baik, Interbuna, di sini ada WhatsApp lagi ya. Ini ada Mbah Hane Elgani. Oke, selamat malam ini buat Mbah Hane Elgani. Sehat selalu ya buat Mbah Hane Elgani ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arbi Bisono. Oke, ini dari Mbah Hane Elgani dari Boyolali ya. Izin minta lagu Bangku Tua. Oke. Buat penyiar dan semua pendengar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam juga ya. Oke, nanti bisa ditunggu ya buat Mbak Elgani ada Bangku Tua ya. Baik, Mitra Buana, kita ke lagu lagi ya, karena waktunya sudah mau habis ini ya. Ini masih ada beberapa antrian lagu yang belum Ari putarkan ini ya. Ini ada Taatkan Ada Cinta Yang Lain ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Yasman yang ada di Taman Nasri ya. Nanti dilanjut dengan Bangku Tua ya, Jadi Saksi ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbah Elgani yang ada di Boyolali. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana, tadi sudah Arya hadirkan ya, ada Takkan Ada Cinta Yang Lain ya dari Dewa 19, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bunda Yasman, dilanjut dengan Bangku Tua, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bahni Algani. Semoga saja masih stay tune ya di acara Kontak Malam di malam hari ini. Baik Mitra Buana, di sini masih ada satu WhatsApp lagi ya, hari bacakan, dan mungkin Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas. Malam juga, lagunya Sheila dari Iklim. Diputar ya Mas dari Bapak Ekenes. Terima kasih. Oke, dari Bapak Ekenes ya. Oke, sehat selalu buat Bapak Ekenes ya. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Oke, baik Mitra Buana, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Tapi sebelum ada undur diri ya, di sini sudah ada persiapkan lagu terakhir ya, ada Sheila dari Iklim, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bapak Ekenes ya, dan nanti juga ya sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Baik Mitra Buana, hari mengucapkan hari mohon maaf ya apabila ada salah kata yang sudah hari ucapkan, dan hari juga minta maaf yang apabila tadi ada beberapa requestan lagu yang tidak bisa hari putarkan ya, dikarenakan waktunya juga ya. Dan sebelum hari undur diri, hari mengucapkan terima kasih pada semua Mitra Buana yang telah bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini, dan semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa jadi penghibur buat mitra semua dimanapun Anda berada. Baik Mitra Buana, Ari bisa undur diri. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo, suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian jaga susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun hari ulang tahun kaping 76 Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia lan PGRI ing Kabupaten Sragen. Sistem penerimaan murid baru 2016-2017 jenjang TK, SD, SMP negeri lan swasta ing Kabupaten Sragen. Dipunlajengaken siswa Transain Muhammadiyah Sragen ngrebat letter of acceptance saking gangsal pawiyatan ageng ing Jawi. Langkah lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, ngawontenaken kegiatan hari ulang tahun IGTKI PGRI kaping 76 tahun 2016. Manggen ing Gedung Olahraga Diponegoro Sragen, wonten ing dinten Selasa. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen ngawontenaken kegiatan hari ulang tahun IGTKI PGRI kaping 76 tahun 2016 manggen ing Gor Diponegoro Sragen Selasa 23 Juni 2016. Kegiatan kalau dipun rawuh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Pangarso IGTKI Provinsi Jawi Tengah Arum Purwanti SPD AUD, Bunda Paut Kabupaten Sragen, Dalah Bunda Paut Sekabupaten Sragen, Sarto Sawetawis Guru TK Sekabupaten Sragen. Pangarso IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD Laaken. Pengetan tahun menika ngusung tema Guru TK Sejahtera Pendidikan Taman Kanak-kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Menggahipun tema kasebat cocok sanget kangge guru TK awit guru TK tasih mbetahaken kawigatosan ingkang sakelangkung karana tasih sambet kalian karaharjan. Watawis 700 guru TK ingkang nyawiji wonten IGTKI PGRI. Sebagian ageng tasih sak jawinipun ASN, dene ingkang jejeripun ASN namung watawis 30%. Wonten ing kalodhangan kasebat, Bupati Sragen nemenaken guru PAUD lan TK pinangka wiro sayektos ing garis ngajeb pawuncalan. Pilo panyungkung ing bab prabeya kawawas pinangka investasi jangka panjang. Dumateng sedaya guru TK, Bupati paring kawit gatosan ingkang tetelo sampun mantep. Sabar lan tulus ngekso anak-anak TK supados saged dados anak ingkang gadhah watak ingkang dadosaken bombong kangge penerus bangsa. Wonten ing tetenger ambal warsa kaping 76 menika, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen ngawontenaken lomba yel IGTKI antar kecamatan pasrahipun pangaji-aji dumateng guru wiyata bakti. Salebetipun lomba mewarnai dalah pasrahibah arupi kendaraan operasional saking pemerintah Kabupaten Sragen lumantar DPRD Kabupaten Sragen. Kendaraan kasebat badhe kaginakaken kangge nyengkuyung mawarni kegiatan organisasi lan koordinasi para guru TK ing Kabupaten Sragen.
0: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2016-2017 jenjang TK, SD lan SMP negeri lan swasta kanthi resmi dipun bikak dangunipun sekawan dinten. Kapetang dinten Rebo, 21 Juni ngantos dinten Sabtu, 27 Juni 2016. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Sistem penerimaan murid baru utawi SPMB tahun ajaran 2016-2017 jenjang TK, SD, SMP negeri swasta kanthi resmi dipun bikak dangunipun sekawan dinten kapetang dinten Rebo 21 Juni ngantos Sabtu 27 Juni 2016. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD MPD nerangaken tata cara kangge daftar jenjang TK SD dipun leksanakaken ing sakjawining jejaring utawi luring utawi offline, saingga tiyang sepuh utawi calon wali murid saged dateng ing sekolahan ingkang dipun tuju, saperlu nindakaken proses pendaftaran dalah njangkepi persyaratan ingkang sampun dipun temtokaken. Kangge jenjang SMP dipun leksanakaken salebetipun jejaring utawi daring utawi online lumantar laman resmi spmb.sragenkab.go.id. Jenjang SD kabagi dados tigang jalur pendaftaran, antawisipun domisili paling sekedhik 70% afirmasi paling kathah 20% lan mutasi paling kathah 20%. Dene jenjang SMP kabagi dados sekawan jalur pendaftaran, antawisipun domisili paling sekedhik 20% afirmasi paling kathah 20% prestasi paling kathah 30% lan mutasi paling kathah 20%. Jalur afirmasi jenjang SMP sampun kaleksanan saderengipun, saingga ing pendaftaran sapunika namung kabikak kangge jalur domisili, prestasi lan mutasi. Dumateng sedaya tiyang sepuh utawi wali calon murid, kasuwun supados naliti jadwal persyaratan sarta ketentuan ing pendak jalur pendaftaran kangge mesthekaken proses panampi saged mlampah kanthi rancak lan selaras kaliyan aturan ingkang wonten.
0: Kabesmen kedadosan ing sekawan panggenan salebetipun setunggal dinten ing tlatah Kabupaten Sragen. Wonten ing dinten Jumat, wontenipun kabesmen kalawau ngrisak papan pedunungan utawi rumah makan punapa dene toko klontong ingkang dadosaken kapitunan sawetawis setunggal ratus yuta rupiah. Bergodo Damkar Sragen makarya kanthi tumemen. Wiwit enjing ngantos setengah dalu. Sekawan panggenan ingkang kabesmen kalawau ing wewengkon Kecamatan Sumberlawang, Karangmalang lan Sambirejo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Kabesmen kedadosan ing sekawan panggenan salebetipun setunggal dinten ing tlatah Kabupaten Sragen, Jumat 19 Juni 2021. Wontenipun kabesmen kalawau ngrisak papan padunungan, rumah makan punapa dene toko kelontong ingkang dadosaken kapitunan watawis 700 juta rupiah. Bergoto Damkar Sragen makarya kanthi tumemen wiwit enjang ngantos tengah dalu. Sekawan panggenan ingkang kabesmen kalawau wewengkon Kecamatan Sumberlawang, Karangmalang lan Sambirejo, kasih pemadam dan penyelamatan damkar Satpol PP Sragen Anton Sujarwo nerangaken kabesmen kepisanan karana mbesmi uwuh utawi damen ingkang boten dipun awasi saingga latu mlebet dateng papan panyimpenan damen. Kadadosan angka kalih dinugo ing wewengkon pawon kesupen boten menjahi latu kompor lan sanesipun. Kabesmen angka 3 karana ginakaken lilin salajengipun kabesmen angka sekawan dinugo karena arus pendek utawi konsleting. Nanggepi sawetawis kadadosan kalawau Damkar Sragen nyuwun dumateng masyarakat ngatos-atos menawi nindakaken pakaryan ingkang saged nuwuhaken kabesmen. Ugi kasuwun waspada ingkang nyebabaken gampil kabesmen. Sambet kalian listrik ingkang asring pejah, masyarakat menawi ginakaken lilin kedah ngatos-atos kanthi nindakake tataran bab kawaspadan ampun ngantos kedados kabesmen kaambalan malih.
0: Program Sekolah Rakyat ingkang pinangka program strategis nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto terus dipunwujudaken mlebet ing Kabupaten Sragen. Program menika dipunwujudaken saperlu kangge paring kelonggaran pamucalan kangge anak-anak saking keluarga ing tataran desil setunggal lan desil kalih utawi keluarga penghasilan alit. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Program Sekolah Rakyat ingkang pinangka program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus dipun wujudaken klebet Kabupaten Sragen. Program punika dipun wujudaken saperlu kangge paring kalonggaran pamucalan kangge anak-anak saking keluarga ing tataran desil 1 lan desil 2 utawi keluarga penghasilanipun alit. Mekaten katerangan saking tenaga ahli utama Kediputian 4 Kantor Staf Presiden utawi KSP Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Armindo Dos Santos Suarez wekdal mertinju dalah niti priksa tumrap progres pembangunan Sekolah Rakyat 78 ing Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen. Dipun ngendikaaken pamarentah ngajab Sekolah Rakyat saged pinangka sarana kangge anak-anak saking keluarga sekeng kangge nampi pamucalan ingkang sae ingkang kacawisaken dening negari. Ing tataran nasional wekdal punika wonten 93 titik Sekolah Rakyat ingkang kawangun ing sawetawis tlatah ing Indonesia. Wewengkon Sekolah Rakyat Sragen kawangun kanthi fasilitas ing jangkep 23 gedung utami nyakup papan pasinaon kangge tataran SD, SMP lan SMA, masjid, asrama siswa cacah 8, rumah susun guru, dapur umum, kantin, gedung serbaguna, ruang utilitas sarta sawetawis perangkat penunjang sanesipun ingkang sedaya kala wau kangge nyengkuyung indakipun bobot sumber daya manungsa.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Pondok Pesantren Transain Mamadiyah Sragen taun 2016 kasil ngeteraken santrinipun kangge nglajengaken pendidikan ing perguruan tinggi bergengsi saing salebetipun negeri punapa dene Jawi Rangkah. Sanesipun katampi ing perguruan tinggi negeri PTN lumantar jalur undangan, wonten para siswa ingkang kasil nampi letter of acceptance saking gangsal perguruan tinggi Jawi Rangkah. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Gus Bandia Hadiwarni.
1: Pondok Pesantren Transain Mamadiyah Sragen tahun 2016 menika kasil ngaturaken santrinipun kangge nglajengaken pendidikanipun ing perguruan tinggi bergengsi sae ing salebetipun negari menapa dene Jawi Rangkah. Direktur Pondok Pesantren Transain Mamadiyah Sragen Muhammad Fahruroni MPD nerangaken sanesipun ketampi ing perguruan tinggi negeri PTN lumantar jalur undangan wonten para siswa ingkang kasil nampi letter of acceptance LOA saking gangsal perguruan tinggi Jawi Rangkah. Gangsal perguruan tinggi kalawau kaantawisipun Universitas of Toronto Kanada, Universitas of California Davis Amerika Serikat, Universitas of Colorado Boulder Amerika Serikat, Universitas of Michigan Dearborn Amerika Serikat, dalah Purdue Universitas Amerika Serikat. Kanti parengku kasebat, Pondok Pesantren Transain Mamadiyah Sragen tansah nedahaken kapinunjulanipun minangka lembaga pendidikan unggulan ingkang kuwi nyithak generasi ilmuwan muslim berwawasan global gadahi kepribadian mulia sarta samekta ngadepi tantangan ing wekdal salajengipun.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon ngekaraken kalodangan awujud pakaryan kangge generasi muda lumantar program magang dateng Jepang lan gratis utanipun kangge keluarga sekeng kanthi ancas sageta kangge ngetasaken kemiskinan. Punapa malih menika pinangka salah satunggaling program ingkang kangge ngirangi kawontenan ingkang sarwi kekirangan pengangguran supados masyarakat saged ngraosaken karaharjaning saestu. jangkeping mawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon ngekarakan kalodangan awujud pakaryan kangge generasi muda lumantar program magang dateng Jepang lan gratis. Utaminipun kangge keluarga sekeng kanthi ancas sageta kangge ngetasaken kamiskinan. Punapa malih punika pinaka salah setunggaling program ingkang kangge ngirangi kawontenan ingkang sarwa kekirangan lan pengangguran supados masyarakat saged kraosaken karaharjan saestu. Bab kasebat dipun kendhekaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA wekdal paling arahan dumateng sekados sekawan pasarta gladeng gratis magang Jepang taun 2016 wonten ing LPK Hinomaru Center Sukawati Karangmalang. Selasa 23 Juni 2016. Menggahipun Bupati, program punika pinangka wujud manunggaling pemerintah dhateng masyarakat ingkang ekonominipun winates ananging gadhah semangat kangge makarya ing jawi rangkah. Bupati paring keterangan bilih angka etangan sekeng ing Kabupaten Sragen taun kalih selangkung tasih wonten ing 11,2% utawi wonten 28.000 kepala keluarga. Mila pemerintah ngawekani kanthi cara paring sawetawis program ingkang saged paring pakaryan ingkang pikolehipun langkung tumonjo. Salah setunggaling magang dateng Jepang lan sedaya fasilitasipun kacawisaken kanthi gratis. Kanthi program kasebat pasarta saged nderek pasinaonan basa Jepang dalah budaya karya Jepang. Semanten ugi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Rina Wijaya SPMT ngendika ingkang sami kalih Bupati Sragen ing bab punapa kemawon ingkang kedah dipun lampahi saklaminipun magang dhateng Jepang. Mila mboten perlu ragu-ragu supados dayanipun lumampah kanthi sae lan rancak. Bidalipun mangke watawis wulan Januari taun 2022. Kajab para anak-anak mboten rangu-rangu malih bidal dhateng Jepang. Awit saya kalau wau kangge kesaenan diri pribadi.
0: Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken pamerintah Kabupaten Sragen mboten badhe ngirangi alokasi anggaran kangge pangladosan dhateng masyarakat. Sinaosa kedadosan ngirangi dana transfer daerah lan pemerintah pusat. Agengipun 259 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Sragen lajeng kemawon ngindakaken alokasi anggaran kangge pangrados masyarakat lumantar sawetawis panjangka efisiensi. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negasaken pamarentah Kabupaten Sragen boten badhe ngirangi alokasi anggaran kangge pangrados dhateng masyarakat. Sinaosa kedadosan ngirangi dana transfer daerah lan pemerintah pusat agengipun 259 miliar rupiah. Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon ngindakaken alokasi anggaran kangge pangrados masyarakat lumantar sawetawis panjangka efisiensi. Pengirangan dana transfer pinangka kawicaksanan nasional ingkang mangaribawani daerah ing Indonesia. Ananging kawontenan kasebat boten dadosaken pinangka alesan mandhapipun bobot pangrados dumateng masyarakat ingkang nampi ing Kabupaten Sragen. Bupati optimis pangladi dhateng masyarakat ing Kabupaten Sragen saged kaendhaken tanpa boten dadosaken rekaosipun masyarakat ing Kabupaten Sragen utawi ngirangi program-program prioritas ingkang sampun kacanangaken. Kanthi strategi efisiensi ingkang kaukur lan ngepenaken dumateng kaperluan masyarakat, Pemkab Sragen gadahi sesanggeman jagi lampah anggenipun memangun ngiras pantes bilih pangrados dumateng masyarakat tetep lumampah.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon nambah keamanan informasi saklebetipun nyengkuyung transformasi digital pamarentah. Cara kasebat kawujudaken lumantar sumberipun woro-woro bab keamanan informasi utawi indeks kami versi gangsal kosong. Ingkang dipun wontenaken dening Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen ing aula Jerambah Sekawan Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: pamarentah Kabupaten Sragen terus kemawon nambah keamanan informasi sak lebetipun nyengkuyung transformasi digital pemerintahan. Cara kasebat kawujudaken lumantar sumebaripun woro-woro bab keamanan informasi utawi indeks kami versi gangsal poin O ingkang dipunwontenaken dening Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen ing Aula Jerambah Sekawan Kantor Terpadu Pemkab Sragen Rebu sekawan likur Juni kalahen melikur. Kegiatan punika dipunderekake dening pranata komputer saking sedaya organisasi perangkat daerah utawi OPD lan kecamatan sak Kabupaten Sragen. Acara parisesrepan kakepiyakaken dening pelaksana tugas utawi PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI. Wonten ing pangandikanipun panjenenganipun ngendika, bilih transformasi digital dados kabetahan ingkang boten saged dipunselaki dening pemerintah. Menggahipun mekaripun teknologi ing wekdal revolusi industri sekawan poin O lan society gangsal poin O nuntut sedaya ingkang nindakaken paprentahan kedah terus jumbuhaken supados pangados kangge masyarakat tansaya trep lan gadahi bobot. Indikator pembangunan kadosta tuwuhipun ekonomi, indeks pembangunan manungsa, tataran pengangguran, kemiskinan ngantos PDRB badhe tansaya sae menawi dipunsengkuyung dening pemerintahan digital. Sragen sampun mapanaken digital ing sawetawis sektor. Klebet sedaya desa ingkang sampun ginakaken teknologi informasi dalah sistem transaksi kartakan kanthi non tunai utawi cashless. Wonten ing kagiyatan kasebat pasarta pikantuk materi saking sandimen ahli muda Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nur Afib sarta narasumber saking Badan Siber lan Sandi Negara utawi BSSN Galang Putra Nusantara lan Ahmad Rahandrianto. Narasumber paring pangandikan bab indeks kami versi gangsal poin O pinangka pirantos ukur tataran kematangan keamanan informasi ing pemerintah. Kanthi cara kasebat perangkat daerah kajab gadhahi kasagetan nliti resiko punapa dene menanata kangge kesaingan saklajengipun.

Mekaten pawartos basa Jawi. Minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng telu para mirsa kakang saha putri sugeng pepanggihan malih kalian kawula Ari Wibisana wonten kiaran ronda malam kanthi lelangan campur sari nggih. Lan sampeyan kawau sampun Ari Bugang nggih kanthi lelangan sumanding dipun lajengaken ayuning sandingmu yang kalih lelangan sampeyan kawau. Terus lelangan pambuka wonten kiaran ronda malam kalau dengan telu sampeyan nggih dinten Setu tanggal 17 Juni 2016. Lan boten kesupen sak mangke aring rencangi panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari tumugi tabuh sekawan likur nggih utawi jam 12 sak mangke mekaten. Salah sing pun semoga yang badhe ndherek regangaken sak menika sampun ari tanggal atensi pun nggih lumantar telepon SMS ugi WhatsApp mekaten. Nggih para pemirsa, sinambi rantos sampeyan wonten negara angin nggih dipenajaken mangke wonten ajunda mani mekaten. Langsung kemawon, tapi saat deringipun kita sesarengan bidang akan spot gempur rokok ilegal.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen rapeng

Satu sapa libur, dumateng para mirsa sedani ponekang sakmenika. Tasih pamungkas ya, tasih ngrencang nyari, ari ngaturaken sugeng dalu. Iki para mirsa semoga ingkang badhe nderek ngrengaken sakmenika saged dipun telepon ya wonten 0 kali 1 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp kang 0 kali 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Masih tunggu telepon. Assalamualaikum. 16:11 langkung 3:00 telu menit. Kirang langkung kasih serangkungan itu kur menit melih hari rencana panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari koleksi ini pun buah na asri makan. Ya sugeng dalu nggih pemirsa sedayanipun, kita mugi-mugi nggih kita sedaya tansah pikantuk perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun mudahkan semua masalah-masalahipun, dipun lancaraken rezekinipun mekaten. Ya para pemirsa sinambi serantos nggih samika wonten sewates kanca samika mungkin dipun lajengaken wonten katresnan sejati ngaten kemawon langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Di kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Minggu 28 Juni 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Irfan Permadi mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Java Men.
4: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Kali ini keruan Anda, mari kita ikuti bersama Senam Minggu Sehat. Tentunya di edisi siar hari Minggu 28 Juni 2026. Kali ini dengan tema Ayo Bersatu. Saya yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten

0: Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Ayo bersatu, ayo

0: Ayo
1: bersatu,
2: bersatu.
1: Ayo, ayo bersatu.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Men.
5: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: mulai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.
3: Novinasia,

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Keruan Anda kami sampaikan Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Saya itu mendukung apa ini? Sama Inggris.
3: Kalau tadi ya? Panama dengan Inggris, nanti yang akan kita siarkan juga Kolombia akan menghadapi Portugal. Nah, yang tadi dulu
2: ya. Portugal.
3: Oke.
2: Okay.
3: Baik.
2: Portugal 2, Kolombia 1. Ya, itu saya dukung karena mainnya Portugal ini secara ya, semangat dan selalu sportif gitu. Ya, itu sudah pengamatan saya gitu.
3: Baik. Iya.
2: Terima kasih, selamat bertugas Bang Rudi.
3: Terima kasih. Salam olahraga Pak Abdullah.
2: Salam olahraga Jaya.
3: Iya. Pak Buto, Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
4: Salam olahraga
3: Jaya.
4: Bang Rudi.
3: Iya. Iya, halo.
4: Memang suatu kenyataan pahit yang harus diterima sama Panama.
3: Mm-hmm.
4: Tapi itu memang upaya yang sudah dilakukan, tapi ini memang yang namanya juga bola bundar. Tapi setidaknya Panama juga sudah memberikan perlawanan yang cukup sengit untuk Inggris.
3: Oke.
4: Nah, untuk Bung Rudi dan ya, Bung Henry, salam olahraga.
3: Terima kasih, salam olahraga Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya Om. Pak Kendi. Ya, Anda gimana ini Pak dengan kemenangan Inggris tadi ini?
5: Ya, untuk Inggris selamat atas kemenangannya dengan versus Panama.
3: Mm-hmm.
5: Cuma salut ya pada Harry Kane di babak pertama di itu apa
3: kawal ketat bisa,
5: ya. Terjauh di babak kedua. Pokoknya selamat deh untuk Inggris.
3: Oke. Okay.
5: Kita lihat di 32 besar bagaimana ya, kiprahnya.
3: Baik.
5: Oke, makasih.
3: Terima kasih Pak Kendi. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
6: Selamat pagi Bung Rodi.
3: Iya Pak Sarwi. Jaya Pak Sarwi, silakan.
6: Inggris 2-0 alhamdulillah. Ya, untuk Inggris tadi bagus ya penyerangan yang di pertama tadi saya kira ini ternyata dua. Bapak kedua itu hanya beberapa menit bisa masukkan 2 gol.
3: Oke. Oke. Iya.
6: Ini untuk nanti gimana ini? Portugal ya.
3: Ah, nanti Kolombia melawan Portugal. Kolombia ini belum kalah ini, 6 poin ini, Pak.
6: Ya.
3: Sementara ya, Portugal 4 poin ya, kalau enggak salah ya, 4 poin ya, Bung Henry ya. Oke.
6: Okay. Baik. Boleh tahu yang Dana sama ini tadi masih 1-1 ya?
3: Oh, enggak, 2-1 Kroasia menang. Iya. Jadi yang Kroasia Ghana bukan?
6: Ya.
3: Iya, 2-1 Kroasia menang, Pak.
6: Oh iya, iya.
3: Ya.
6: Terima kasih Bung Rudi.
3: Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung. Pemain-pemain pengganti tadi. John Henderson masuk. Eze menggantikan Jude Bellingham. Kemudian ada apa dengan Bukayo Saka ini?
7: Melihat. Data justru setelah Bukayo Saka ditarik keluar,
3: iya,
7: lihat Noni Madueke yang iya, menggantikannya justru berperan cukup baik ya.
3: Bagi lebih aktif ya.
7: Betul, lebih aktif dalam duel 1-1 dan cukup berani juga melakukan dribble melewati iya, lawan. Dan yang lebih menarik adalah bagaimana keputusan Thomas Tuchel memainkan Eberechi Eze dan menarik keluar Jude Bellingham ya. Karena memang Eberechi Eze ini sebenarnya di Arsenal lebih beroperasi di sisi winger, tapi dengan menggantikan Jude Bellingham berarti dia ada di posisi tengah. Dan tadi beberapa kali ada agresif-agresif passing yang dilakukan oleh Eberechi Eze, salah satunya tadi juga kombinasi dengan Ollie Watkins yang menggantikan Harry Kane.
3: Yeah.
7: Dan ini cukup positif dan tadi ini bisa menjadi pertimbangan juga buat Thomas Tuchel, andaikan di babak 32 besar nanti Jude Bellingham ternyata buntu, tidak bisa memberikan kontribusi, ternyata Eberechi Eze pun bisa memainkan peran yang cukup baik di posisi sebagai attacking midfield ya.
3: Artinya substitusi mereka itu cukup menjanjikan ya.
7: Betul.
3: Ya. Jadi bukannya semakin menurun, justru tidak dapat terbaca dengan baik oleh lawan ya, ketika komposisi utama mereka begitu rapat tembok dibuat pertahanan lawan, tetapi dengan pemain-pemain pengganti tadi justru bisa bisa apa yang tidak melakukan manuver-manuver yang justru membuahkan gol di situ ya.
7: Ya, dan memang secara kalau kita melihat di bangku cadangan timnas Inggris memang ini sangat dalam sekali skuadnya ya, apalagi di lini serang ya. Karena tadi sebenarnya ada sedikit krisis di belakang, tapi di lini serang timnas Inggris sebenarnya cukup dalam. Dan bahkan tadi kalau kita melihat ada Anthony Gordon yang belum bermain, ada Ivan Toney juga yang belum bermain, tapi juga tadi ada positif dari Sir Harry Watkins ya, pemain Aston Villa yang di musim ini mengantarkan Aston Villa menjadi juara Liga Eropa. Dan saat tadi menggantikan Harry Kane, dia pun tampil sangat percaya diri juga. Tadi yang menarik berarti ada tiga pemain Aston Villa di lapangan ya, ada Ollie Watkins, ada Ezri Konsa, ada Dan Rodgers ini membuktikan buat Thomas Tuchel ternyata cukup mempercayai tiga pemain ini. Dan sekali lagi ya, nanti mungkin Ollie Watkins juga menjadi opsi yang cukup baik bagi Thomas Tuchel di fase knockout, karena memang Harry Kane ini tentunya siapa yang tidak mengenal kekuatan Harry Kane, dan tentunya juga menjadi pemain yang sangat diwaspadai oleh semua lawan. Dan kalau memang Harry Kane tadi deadlock, Ollie Watkins juga bisa membuktikan tampil baik, Eberechi Eze juga mempekat hal sama, juga ada Noni Madueke ya. Ada tadi saat menggantikan partnernya di Arsenal yaitu Bukayo Saka juga bermain cukup baik.
3: Oke, saya sapa lagi pendengar Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus. Halo Pak Mus.
8: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
3: Jaya, ya Pak Mus silakan.
8: Oke, akhirnya 2-0 ya untuk Inggris.
3: Inggris.
8: Dan sekarang ini juga mereka menjadi pemimpin klasemen sementara ya, ataupun menjadi juara grup ya. Oh ya, kalau untuk pertandingan Argentina nanti siaran nggak?
3: Disiarkan, melawan Yordania bertemu dengan Argentina.
8: Oh, berarti hari ini ada 3 kali siaran ya, Kak ya?
3: Iya. Ada 3 siaran.
8: Oke. Iya, terima kasih ya, Kak ya, untuk RRI.
3: Terima kasih.
8: Dan untuk teman-temannya Bang Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi. Ikutin terus nanti Pak Mus ya di Flores. Pak Mariono di Surabaya, selamat pagi.
9: Salam olahraga.
3: Jaya Pak Mariono. Gimana Pak menurut Anda tadi cuma dengan kemenangan Inggris?
9: Saya 2-0, Harry Kane cuma masukin 1.
3: Saya menang 2 tadi. Waduh.
9: Feeling saya 2.
3: Iya.
9: Kalau dilihat ya kan umpan-umpan dari Inggris kan bagus ya, dari mulai babak pertama. Tinggal tunggu waktu aja bola masuk itu. Sebenarnya, saya yakin dari bola-bola mati itu dapatlah disambar sama Harry Kane, bisa lah. Tapi ternyata ya satu, cuman saya tadi nembak 2-0 beneran, tapi bukan Harry Kane yang satunya.
3: Oh begitu, oke deh kalau begitu. Terima kasih ya Pak Mariono, terima kasih ya. Salam olahraga jaya Pak. Oke Bu Henry sebagai penutup, jadi apa yang nanti perlu diwaspadai Inggris di babak 32 besar, dan juga Kroasia juga akan maju ke 32 besar sebagai penutup kita pagi hari ini, silakan.
7: Iya, tentu kalau khusus timnas Inggris, variasi serangan ya yang harus lebih dipertajam lagi, lebih divariatifkan lagi. Dan tentunya Harry Kane saat ini sudah berstatus sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris di Piala Dunia, dan semoga dengan satu golnya di pagi hari ini juga semakin mempertebal ya kepercayaan diri seorang Harry Kane di fase knockout. Dan khusus untuk Kroasia, ini juga menjadi sebuah raihan yang cukup baik, meskipun di matchday pertama mereka kalah dari Inggris dengan skor 2-4, tapi ternyata Kroasia bisa bangkit dan bahkan mengakhiri fase grup ini sebagai runner up ya. Dan khusus untuk Kroasia juga, ini di setiap edisi Piala Dunia khususnya di Qatar pun mereka bisa melangkah jauh. Dan meskipun skuadnya masih mengandalkan banyak pemain senior seperti Luka Modric, Ivan Perisic, nah nama-nama ini juga sebenarnya akan sangat menentukan lah saat fase knockout dan bisa membuat perbedaan bagi Kroasia.
3: Oke, baik Bung Henry, terima kasih banyak sudah hadir untuk memberikan ulasan jalannya pertandingan Panama versus Inggris, di mana Inggris menang 2-0, sementara di pertandingan lainnya di grup L yaitu Kroasia juga unggul 2-1 atas Ghana. Sekali lagi terima kasih Bung Henry, sampai ketemu lagi, salam olahraga Bung.
7: Salam olahraga jaya.
3: Ya. Demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan antara Panama versus Inggris, dan nanti kami akan kembali hadir untuk menyajikan pertandingan lainnya antara Kolombia menghadapi Portugal.
10: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026.
11: Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat pagi, salam olahraga, peringat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen kembali bersama Anda untuk menjelang pertandingan lanjutan atau fase grup pertandingan terakhir, fase grup K antara Kolombia menghadapi Portugal. Dua tim yang memang sudah dipastikan lolos, tetapi tentu mereka akan berjuang untuk memperebutkan siapakah yang diantara mereka ini yang akan menjadi juara grup K nanti. Kolombia kah yang belum terkalahkan atau memang meraih poin 6 dari dua pertandingan, atau Portugal yang memiliki poin 4 setelah satu kali menang, satu kali draw. Dan untuk membahas jalannya pertandingan babak pertama, telah hadir di Studio Pro 3 pemerhati sepak bola kita, Bung Estu Santosa. Bung Estu, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mas.
1: Iya, menarik ini Bung Estu, setelah tadi Inggris ternyata menang 2-0, yang babak pertama membuat para pendukungnya deg-degan, tetapi akhirnya terjawab oleh Jude Bellingham dan Harry Kane untuk kemenangan. Nah, untuk pertandingan di pagi hari ini di grup K antara Kolombia dan Portugal, Kolombia tidak terkalahkan, dua pertandingan dua kali kemenangan, Portugal satu kali menang satu kali draw. Dan Anda melihat Kolombia sekuat apakah tim ini di Piala Dunia 2026 ini, Bung?
2: Iya, yang pasti Kolombia ini salah satu tim konsisten ya. Tapi saya sebelum membahas itu dulu, ada yang menarik, sebenarnya fun fact yang menarik sebenarnya di pertandingan ini, kan ini pertandingan di basisnya orang-orang Kolombia ya ini.
1: Oh, okay. Di Miami.
2: Di Miami itu basisnya orang Kolombia. Bahkan fun fact-nya adalah Roberto Martinez, pelatihnya Portugal, itu membeli tiket buat keluarganya. Tiket war itu dari bulan Desember
1: tahun lalu.
2: Iya, karena ini satu dari 72 pertandingan yang paling diminati.
1: Oke.
2: Iya, karena di Miami itu komunitas orang Kolombia sangat banyak. Terus ada Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Jadi daya tariknya dua.
1: Oh iya.
2: Orang lokal
1: Miami sendiri.
2: Iya, warga lokalnya kebanyakan Kolombia. Daya tarik seorang
1: Ronaldo.
2: Ronaldo itu. Jadi dari Desember itu war ticket, termasuk pelatihnya
1: Roberto Martinez.
2: Roberto Martinez. jadi jangan kira dia gampang dapat akses tiket ya untuk keluarganya ini. Ini kalau dia sih mah enggak beli tiket, karena udah
1: tidak masuk sebagai official ya.
2: Official. Tapi yang menarik dari pengakuan dia bahwa dia di kemarin waktu di pre-match gitu mengatakan bahwa ini pertandingan bakal seru gitu, karena penontonnya antusias sekali gitu, dan memang pasti apa namanya dengan apa banyaknya orang lokal Kolombia yang ada di Miami membuat semakin menarik apa namanya pertandingan ini gitu, termasuk memang daya tarik Ronaldo gitu di sini.
1: Iya, jadi double ya di situ.
2: Double, jadi double gitu. Jadi memang ini pertandingan yang ya wajar sih, walaupun secara tim kedua tim sudah safe ya, sudah aman.
1: Iya,
2: nah,
1: iya.
2: Gitu. Tapi dengan kondisi mereka berebut itu tadi berebut nomor satu. Itu karena itu juga mempengaruhi lawan mereka, karena runner up itu akan ketemu runner up-nya grup ini grup
1: Aduka,
2: iya. Grup L
1: yang tadi bermain ya.
2: Iya, bermain.
1: Terus, siapa yang akan ketemu Inggris, siapa yang akan ketemu Kroasia?
2: Ya, itu aja. Jadi jadi kalau runner up ketemunya Kroasia kan.
1: Iya, nah, iya.
2: Jadi kalau yang satunya yang juaranya ketemu
1: Inggris.
2: Tim peringkat enggak, tim
1: peringkat 3.
2: Enggak, peringkat 3 antara ada 5 tim di situ kalau E I J K L.
1: Iya, iya.
2: Iya, iya, ada
1: antara peringkat 3 di 3-5 grup itu ya.
2: Grup itu. Jadi secara bisa milih lah kalau si juara grup ini bisa milih gitu. Jadi ini juga memang menarik untuk dibahas di luar
1: di luar
2: kondisi terakhir kedua tim ya.
1: Berarti kecil kemungkinan mereka akan bermain aman ya, Bung ya.
2: Iya, yang pasti tidak ada bermain aman sih di Piala Dunia. Semua bermain all out
1: ya. Oke. Okay. Baik, tapi sebelumnya kita ke penelpon dulu. Sudah ada penelpon yang bergabung, ada dua, Pak Sarwi di Surabaya, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Sarwi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bung Rudi.
1: Iya. Salam olahraga. Okay. Ya, jagoan Anda Kolombia kah atau Portugal ini?
3: Aku Kolombia.
1: Kolombia. Wah, berapa skornya nih, Pak?
3: Cukup 1-0
1: saja. 1-0 saja. Oke. Okay.
3: Seperti yang kemarin-kemarin aja 1-0 aja lah, enggak usah banyak-banyak gitu.
1: Siap.
3: Ada siapa? Bang Ruburu sih, sama siapa ini?
1: Bung Estu Santosa. Nanti iya.
2: Iya. Pagi, Pak.
3: Terima kasih juga buat Mbak Rina ya.
1: Baik. Terima kasih. Salam olahraga jaya Pak Sarwi. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
4: Salam olahraga Bung Rudi, Bung
1: Jaya, Rudi. Pak Faiz, silakan. Anda mana yang Anda jagokan ini?
4: Portugal sama Kolombia. Ya. Walaupun ayam saya Argentina, tapi Portugal kayaknya 3-2 lawan Kolombia.
1: 3-2 lawan Kolombia. Mantap. Ya. Oke.
4: Portugal 3, Kolombia 2.
1: 2. Oke. Iya. Siap, terima kasih Pak Faiz. Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus. Halo Pak Mus. Ya, Pak Mus, selamat pagi.
5: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Mus. Kalau Anda jagoan yang mana nih, Pak?
5: Portugal, Kak. 2-1.
1: 2-1 untuk Portugal. Baik.
5: Oke. Ya,
1: Terima kasih. Selamat pagi.
5: Jaya.
1: Jaya, Pak. Ini agak imbang ini pendengar kita nih, Bung Estu ya. Ada Kolombia, ada Portugal, dan tentu ini momen baik untuk Ronaldo untuk menambah pundi-pundi golnya ya. Karena semakin ketat nih persaingan top skor di Piala Dunia 2026. Gimana, Bung?
2: Iya, yang pasti kita bahas dari Portugal dulu ya. Ya. Dari Portugal sendiri di tiga grup laga grup Piala Dunia, mereka ketika lawan tim CONMEBOL itu tidak pernah kalah
1: ya,
2: dua okay. kali menang, satu kali imbang. Itu artinya catatan mereka cukup baik lah di Piala Dunia ketika lawan tim model-model seperti Kolombia, Latin seperti itu. Tapi ada catatan menarik juga dari Kolombia sendiri. Kolombia sebenarnya kalau kita lihat dari 9 atau 11 pertandingan terakhir ya, 11 pertandingan terakhir itu mereka tidak pernah kalah. Mereka hanya kalah 2 kali. Cuma nih catatannya cumanya adalah mereka itu 2 kali kalah itu dari negara Eropa di awal tahun ini.
1: Kolombia,
2: Prancis, okay. dan Kroasia. Artinya kalau mereka runner up ketemu Kroasia itu dihindari sebenarnya buat Kolombia, dan
1: ada tren kekalahan di situ ya.
2: Ada tren kekalahan di situ. Mereka tidak pernah kalah sih, tapi kalahnya 2 kali dan dua-duanya Eropa di awal tahun ini. Jadi semacam warning buat Nestor Lorenzo bahwa menghindari tim Eropa adalah sesuatu yang bijak dulu nih sebelum langkah jauh gitu. Jadi menurut saya ini penting bagi Kolombia, catatan mereka seperti itu. Jadi tetapi mereka itu tidak pernah kalah dalam waktu 90 menit dalam 3 match terakhir di Piala Dunia ketika lawan ke Eropa. Jadi kalau tadi overall ya, yang tadi kalah lawan
1: itu setelah pertandingan usaha itu.
2: Di luar Piala Dunia.
1: Oke. Okay.
2: Tapi di Piala Dunia dia 3 kali match dalam waktu 90 menit tidak pernah kalah dari tim Eropa.
1: Oke. Okay.
2: 2 kali menang, 1 kali seri. Jadi catatannya agak berbeda ketika di luar Piala Dunia dan di Piala Dunia.
1: Berbeda catatannya. Ya. Oh, baik. Saya sapa lagi Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi.
6: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Haryono, silakan Pak. Kolombia Portugal yang ada jagokan ini.
6: Nah, ini untuk Portugal ini mainnya jangan ke Ronaldo melulu aja, nanti malah bisa keok lah.
1: Oke. Okay.
6: Ini kemungkinan untuk Kolombia sama Portugal nih 1-2 untuk Ronaldo.
1: Oh, untuk Portugal ya. Baik, Pak Haryono.
6: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya Pak, terima kasih. Pak Abdul Rahman di Malang, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mas Yudi. Salam olahraga.
1: Jaya Pak, silakan Pak Abdul Rahman, yang ada jagokan yang mana ini?
7: Saya jagokan Portugal.
1: Portugal. Iya.
7: Cukup 1-0 aja.
1: Baik. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi.
8: Selamat pagi Om Rudi.
1: Iya, gimana ya, Pak?
8: Pesanunya narasumber tadi.
1: Bung Estu Santosa,

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Java Men.
1: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Baru saja telah kita ikuti bersama Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Java Men.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang tentunya dimanjak luaskan dari kawasan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM, ataupun di live streaming kami di www.lppl.buanasri.sragen.com. Mitra Buana, di pagi hari ini tentunya di edisi siar hari Minggu 28 Juni 2026, Irwan Nurmadi menyapa tentunya dalam acara Minggu Pagi, tentunya edisi siar hari Minggu. Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar Minggu Pagi, tentunya dalam acara Minggu Pagi kali ini, akan Irwan Nurmadi hadirkan beberapa informasi serta tips tentunya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kita, misalkan kegiatan yang akan dilakukan ataupun tips-tips yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mitra Buana serta saudara pendengar, di pagi yang cukup cerah di edisi siar pagi hari ini ya, harapan Irfan, Mitra Buana semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun. Dan harapan Irfan juga Mitra Buana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, di pagi hari ini tentunya banyak aktivitas yang akan Mitra Buana lakukan, akan Mitra Buana laksanakan, dan tentunya tiap individu berbeda-beda. Mungkin di pagi hari ini ada yang beribadah, di pagi hari ini ada yang olahraga pagi, di pagi hari ini ada yang berwisata bersama orang terkasih, di pagi hari ini ada yang bersih-bersih rumah, ada yang memasak, pagi hari ini ada yang sedang di sawah, pagi hari ini ada yang bekerja. Wah, pokoknya berbagai aktivitas semuanya dilakukan ya. Dan tentunya tiap individu berbeda-beda. Dan semoga lancar semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana di edisi Minggu Pagi kali ini ya, akan Irwan Permadi bagikan. Salah satunya ialah tips agar tetap sehat selama liburan lah. Kali ini tentunya bagi anak-anak sekolah ini. Ini kan sedang libur semester ya, libur akhir semester. Dan tentunya liburnya ini cukup lama ya. Kalau di Kabupaten Sragen kurang lebih 3 minggu. Dan nanti masuknya kurang lebih, kalau nggak salah loh ya, ini tanggal 13 Juli ya. Waduh, cukup lama ini. Tentunya anak-anak sekolah ini mungkin berbagai aktivitas dilakukan ya selama liburan. Ada yang mungkin berwisata, atau mungkin berkunjung ke rumah saudara. Ada yang mungkin di rumah, atau ada yang mungkin sedang membantu kedua orang tua. Wah, pokoknya berbagai aktivitas ya Mitra Buana. Dan tentunya ini bagi orang tua, setelah kemarin ya, kemarin pengumuman penerimaan siswa baru yang masuk SMP, dan tentunya tadi malam dakdikdukser ya. Karena penutupannya tadi malam ya, pukul 00 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 malam. Dan tentunya para orang tua ini dakdikdukser ya, karena pendaftaran masuk ke SMP pengumumannya tadi malam. Mungkin ada yang keterima sesuai dengan sekolah impian, atau mungkin ada yang kegeser ke pilihan kedua, atau mungkin ke pilihan ketiga. Tentunya dakdikdukser, dan selamat ini bagi yang keterima ya. Pokoknya semua sekolah itu sama saja, tergantung pribadi anaknya masing-masing, tergantung anaknya masing-masing. Jadi semua sekolah itu sama Mitra Buana ya. Baik itu sekolah A, B, C, D, itu semua sama. Tergantung anak itu mengikuti pelajarannya, tergantung anak itu belajarnya. Semua sekolah sama Mitra Buana ya. Dan sekali lagi selamat untuk orang tua yang anaknya sudah keterima di SMP. Semoga anaknya menjadi anak yang pintar, cerdas, berbakti terus kepada kedua orang tua, agama, nusa, dan bangsa. Dan semoga anaknya bisa meraih cita-cita yang diinginkan. Dan semoga anaknya bisa sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana di tips kali ini ya, kembali ke tips kali ini. Tips agar tetap sehat selama liburan lah. Kok Mas Irfan memberikan tips itu ya? Karena biasanya kalau habis liburan, ini yang habis liburan ke pantai misalkan, atau habis liburan bepergian jauh sekali lah. Biasanya habis liburan, habis berwisata itu sampai rumah tubuh pegal-pegal, sakit, flu, batuk, pusing, demam, dan lain-lain. Lah, kali ini akan Irfan Permadi bagikan tips agar tetap sehat selama liburan. Mitra Buana, liburan dapat memperbaiki suasana hati,
memulihkan energi dan pikiran, hingga mendukung kesehatan fisik dan mental untuk jangka panjang. Agar bisa memanfaatkan waktu berlibur dengan baik, Mitra Buana juga perlu menjaga kesehatan selama liburan. Lah, tips menjaga kesehatan selama liburan kali ini. Yang pertama, Mitra Buana bisa mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Apa saja sih lah? Liburan biasanya menjadi momen untuk mencicipi berbagai kuliner lokal di tempat yang dikunjungi. Misalkan Mitra Buana berkunjung ke kota A, berkunjung ke kabupaten B. Lah, tentunya setiap daerah itu memiliki kuliner khas. Kuliner khas, jajanan UMKM khas, minuman khas lah. Tentunya itu Mitra Buana pasti tergoda lah ya. Tergoda untuk mencicipi, tergoda untuk membeli lah. Hal ini boleh saja Mitra Buana dilakukan asalkan tetap memperhatikan asupan kalori dan nutrisi yang dikonsumsi ya. Pastikan Mitra Buana mencukupi asupan sayuran dan buah-buahan serta memilih camilan yang sehat dan praktis. Misalkan Mitra Buana mungkin membawa bekal dari rumah, biskuit gandum atau bekal lainnya selama perjalanan. Selain itu, batasi pula makanan yang tinggi lemak, gula, dan garam agar tetap sehat selama liburan. Yang kedua ini sangat penting Mitra Buana ya, memperbanyak minum air putih lah. Biasanya di musim liburan seperti ini, tempat-tempat wisata itu sangat padat, terutama di pantai-pantai ini ya. Dan tentunya lokasi jalan-jalan menuju pantai itu pasti macet ya. Pasti macet, pasti ada kepadatan ya. Mungkin Irfan dulu juga pernah mengalami ya. Di Irfan mengunjungi salah satu pantai untuk menuju ke lokasi tersebut itu macet kurang lebih berapa jam ya itu ya? Hampir 5 jam ya. Irfan berangkat dari rumah itu pukul 6 pagi sampai lokasi pantai itu pukul 15.30. Seharusnya itu pukul 10 pagi itu udah sampai Mitra Buana. Seharusnya kalau kondisi normal itu pukul 10 pagi itu sudah sampai lokasi. Nah, kan ini ada kemacetan, penumpukan kendaraan di lokasi wisata. Untuk masuk itu sangat sulit Mitra Buana karena padat oleh pengunjung, baik itu jalur masuk maupun jalur keluar lah. Alhasil apa Mitra Buana, itu terjadi kemacetan kurang lebih 4 jam setengah ataupun hampir 5 jam. Dan itu sampai lokasi itu tentunya tubuh juga cukup capek, kondisi juga sedikit lelah. Dan alhasil apa, pulang dari wisata Irfan sakit. Irfan sakit karena mungkin kecapean di perjalanan ya Mitra Buana ya. Dan mungkin di saat perjalanan Irfan mungkin kurang mengkonsumsi atau minum air putih. Minum air putihnya cukup berkurang sedikit lah. Karena di wisata itu inginnya yang segar-segar, minum yang segar-segar, makanan yang segar-segar tentunya. Jadi memperbanyak minum air putih itu perlu Mitra Buana ya, apalagi tujuan wisatanya jauh, tujuan wisatanya yang mungkin sangat padat oleh kunjungan lah. Perbanyak minum air putih Mitra Buana ya, karena ini penting untuk mencukupi kebutuhan cairan dalam tubuh. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk olahraga lah. Liburan bukan berarti Anda bebas untuk tidak berolahraga. Luangkan waktu sekitar mungkin beberapa menit lah untuk berolahraga. Berolahraga tidak perlu yang berat-berat. Jalan kaki, jalan di tempat, atau mungkin jogging-jogging kecil lah di sekitar tempat wisata itu juga termasuk olahraga Mitra Buana ya. Lah yang keempat, sebelum melaksanakan wisata atau piknik lah, pastikan tidur yang cukup. Biasanya ini anak-anak ini ya. Mungkin orang dewasa mungkin ada loh ya. Pada saat mau piknik itu tidak bisa tidur malamnya. Kalau bahasa Jawanya danggage lah. Buruan pagi segera berangkat piknik, segera berangkat piknik lah. Alhasil apa? Tidak bisa tidur. Alhasil tidurnya tidak cukup. Tidurnya kurang, alhasil apa? Imun dalam tubuh berkurang ya. Yang kelima, tentunya Mitra Buana pastikan kondisi-kondisi lainnya seperti kondisi hati, kondisi pikiran sebelum piknik itu pastikan semuanya itu baik-baik saja, semuanya itu happy-happy saja. Karena tujuan piknik itu apa? Refreshing. Alhasil apa? Kalau refreshing berarti pikirannya harus cerah, hatinya harus baik ya. Itulah informasi mengenai tips menjaga kesehatan selama liburan, dan semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana. Dan kali ini mungkin kita perlu jeda sebentar ya Mitra Buana, melawan dunia lah.
Lagu Melawan Dunia ini dipopulerkan oleh Peter Pan. Dan tentunya kita harus tenang ya Mitra Buana ya. Seperti lagu koleksi dari Yura Yunita akan Irfan Permadi hadirkan untuk kita semuanya tentunya. Dari kawasan Veteran 21 Sragen. Kali ini Melawan Dunia dari Peter Pan. Siapa nyapa? Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perserodia. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
3: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
2: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya di edisi siar pagi hari ini. Mitra Buana, di pagi hari ini sang mentari sudah mulai menyapa kita ya. Dan tentunya di pagi hari ini harapan Irfan kita semuanya dalam suasana ceria, suasana bahagia, dan suasana penuh dengan kehangatan ya. Mitra Buana serta saudara pendengar, di pagi hari ini mungkin kita semuanya memiliki aktivitas sendiri-sendiri. Salah satunya mungkin ada yang berolahraga ini. Nah, berolahraga mungkin berbagai macam olahraga dilakukan Mitra Buana, dan tentunya tiap individu berbeda-beda. Ada yang mungkin berolahraga jogging, berolahraga senam, berolahraga jalan santai, berolahraga membersihkan rumah. Membersihkan rumah itu selain pekerjaan rumah tangga juga termasuk olahraga. Karena apa? Di situ misalkan menyapu. Menyapu pergelangan tangan kita itu kan bergerak. Alhasil apa? Sendi-sendi kita mulai lemes, lemes dan mulai sehat tentunya ya. Dan tentunya membersihkan rumah yang lainnya mungkin mengepel lah. Mengepel ini juga termasuk olahraga tangan juga, olahraga punggung juga. Dan tentunya selain tubuh sehat juga membuat rumah, membuat lantai rumah bersih tentunya ya. Atau ada yang mungkin berolahraga sepeda santai lah. Sepeda santai ini mungkin ada yang rutenya jauh, ada yang rutenya dekat, tergantung dengan kondisi tubuhnya masing-masing lah. Biasanya kalau setelah berolahraga itu sarapan lah. Sarapannya apa saja sih? Mungkin berbeda-beda. Ada yang sarapannya oatmeal, ada yang sarapannya susu dengan telur, ada yang sarapannya soto, ada yang sarapannya nasi tumpang nih. Ada yang sarapannya bubur ayam, ada yang sarapannya nasi goreng lah. Berbeda-beda tentunya ya. Waduh, bikin lapar nih. Wah, kali ini tentunya asik ya olahraganya, dan tentunya olahraganya mungkin sangat menyenangkan. Wah, olahraganya tentunya selain menyenangkan juga membuat tubuh semakin sehat ya. Mitra Buana, nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Pawartos Boso Jawi, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana, kita jeda sebentar kali ini. Pandangan pertama dari Slang featuring Nirina Jupir. Lagu ini menjadi os dalam film Get Married ya. Dan kita jeda sebentar. Pandangan pertama siap menyapa. Selamat mendengarkan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Dun Poromiarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar lembaga penyiaran publik lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Boso Jawi. Pawartos Boso Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun hari ulang tahun kaping 76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia lan PGRI ing Kabupaten Sragen. Sistem penerimaan murid baru 2016-2017 jenjang TK, SD, SMP negeri lan swasta ing Kabupaten Sragen. Dipun lajengaken siswa Transain Muhammadiyah Sragen ngrebat letter of acceptance saking gangsal pawiyatan ageng ing Jawi. Langkah lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, ngawontenaken kegiatan hari ulang tahun IGTKI PGRI kaping 76 tahun 2016 manggen ing Gedung Olahraga Diponegoro Sragen wonten ing dinten Selasa. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI, Kabupaten Sragen, ngawontenaken kegiatan hari ulang